Halala txukiago marrekazenean iukamak. A, akakusist hauin jilanak kulakanak hiwasanak arokunza amtaptea prestoha. Humaja, kunza amtapta munat jilat kulak. A, neponiuna yagiat, kunaskcheha. Kunarak akapaksist amtasinizasin. 16 de julio feriado neosapjebaigot ukacha amtas pachanexasin sapjaraksta. Samart abigut janipi akat departamento de la pastoken jani janitej. Ani ernak abigut janitej tunka sohtani ur.

tadi apa ni Pacific Adana Company yawa kuna pacahan isam pikim sakal karum pacahan kata kawit tetap tau kemakil kan tarif khamsa sinam isa arun asnyata kun familia rusan uka kuna kusist abinak cistanyi menapta uka khumana kan khiu munat hilat kuyaku kemakha sui tatasip tewa karman kasina isa na yas istanyi munara kristra kun kusist abinak sa